0: kandi nibirara nibyetahura nibasi akahunga kebicori umugrade zone bayinao no buhereza obwokusya akahunga kebicori kandi bakongera bakakapakinga kandi naiwe okusobora kuleta ebicori ebyawe
1: nibabikusera
0: omukilograms zone ati woliwe kitongole rundo we isomero bekwa abeyi eyokusobora buli muntu wena iwe inebicori byokutunda nibabigura
1: ebyo mabinu nibisangwa
0: ayuara dt kwenda kumanya bikusingawo okusobora kuikira manager aziro musanju munana m atanu na muenda kinana na munana kienda na itanu rundi sales manager hazire misanju esatu kienda na ina zero ina ikumi